Enti dana si dana si onibada senye da bunyami asi dana so Ramayana yenya kupona so ah edureo da bunyami

0: dawasi aye bi amba rem dawasi oda wadia adia waye ni dawasi odo emira wadia adia waye ni dawasi oda bisi wadia adia waye
1: Okay, FM
0: 101.7. Why dear, why dear? Because you I Apa yang dia beri nasihat sih? Zunya wenyina, anak betul.

yɛne onima yɛne sika ɔde ɔde kɔ nwura mu asa ba obi bɛbusa sɛ ɛyɛ dan na sojani a